0: kodi musomaninka nga to kalana akasini nyesigi nyuman kama miya gise ani jamanka odonkli dumai demise unka kalankoka kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkli dumai nike kanka mawulili inflana bisimila kabo di musomanun togola banyuma ketona lagini kajatu kunati ambifo
1: anikin
0: amunu be di musomanun tanga furu juna la lagini ako erebi tugu di aufi
1: ana fola wati menna furu juna san tambini no atre para demusoni faida lagini demusoni fankili mbeta mani wala wati menno ti doni mbara wala ala katre doni mbara wala ti fola ku ati ana dukolo kan wati menna koko menna vitio du pora ana nyemola rezo sosio ka e fola menma Facebook ka gira ka etere dini du foro sekuro ka di ke ma ke me mandani foka basire dini nyantatani ni ki dini men sama set santan woro ma ka basi ka foro seku saya foko ke uduma ni ke men tro di u ka koro tradi ke litre ne men na ku ma di litra ma vidu bo ka gira ka na wati siama no ka li ku hanta yi ke la na su yi kono ayi ke la na du kolo li kono ayi ke la na bugudu li tol kono ka fo dim suni nseni anu wati ni nseni ta ifo la me ma vakansi wati dini nti wale kwa la wati su me ni ake la sana e siama yi di la jema anu ku u mantroli siama ni yala mantroli siama ni yala wule ake la dini ndi farawala yi kona dwe di kono ta
0: au ka aje kuluko nala furajume yerebi au bulu furujona ere kelelikama
1: saria ye meni dini mprotege le donc ani kadena lika saria ula tana ala kakanka la tana nyamenka kusali dini mprotege adafinane amendi kakuma na mobali ye kakuma dini ye kagira kila kunya feka dini mkuliti wala adike mbuna nye dini mkulukuru fuyisi nye dini kuma ya nye gira kende na mendu menye mema ndine menka nyama mema nyama menye te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini rinte ma kuma adule ye mali ala fole ding ni le mi den kolonia do ma junya di den kolonia do don janya ni dini ntaka di fudu la kre la dini ya ro tinye ma hala mba kurajita ane fankata ande mwe dini marala li kakuma ande nye kakuma ama marine kakuma ando ninye ane afe yu wasila menka ande kuma unyafu nye kosa yu wasila uka ane wala le ande to kuma la benye ande kuma nye ana nye mwe nye ande kuma demsoni nyere nye kafu nye kanye kire kila menka nye menka nye menka kanka ke menka kanka ke
0: kajatu konati hambifu ikani jabi nununa nine kera au kulo garsiga ibi musoka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni la soro kokura bololo sirafe ma tomi rfi tomi fr ambe lok ngore ni ala sonama au niki
3: sogoma kokura obeka erefi manekane la me nege kanye shigi be konakri legen jamana la o akakeli be Dakar ani Bamako
4: kumba kanunte
3: malila kunu marfachi konk mesina jetge wali kelaw efela bamba chikulu ani sura sunu nyongoche o 70 ara kelebulu erefe dantegeli sebeno kuno kulu flanu nu o yebinkani labeno tikata malikelebulu ko ay jetge wali kelaw do bo barala ninka u kam non fanatinye ko fe o bena nyofali soro binkani temenuka lagine nya san fla tigi tigi fndc politiki to mogo fonike mengi ani mamadou biloba jagamne na che marfachi do fe o okunkono fndc politiki mogo ye akuna fundi kenedo sigi pari kunu kala nyini uto nyoko kala bla ani mogo kana nyina uko amekila ka toy mogo do lame die far ko lunga je ba coupe du monde 8e de finale u begatanye maroc ani france ku korotali mbora ula olu fly quart de finale sera soro maroc ye nyoko kumbe la be mbaka canada de timbo ka sega usoro amekila ka nyofali soro ni bela jelinga danse kokura RFI manika sanfe malila binkani labenu taraka nyesi sorosuka yoro krenkrenuma kunu sogmada jonafe jamana chamache ani akoroyan fana o 70 ara kelebulunu udeme baga afrika korfe dantikeli 7 dokono ko binkani nyesira uka dagoma gao agelok ani fis sevari kenyoruba kuna ani asoma dugu binkani nunu tika tara efela bamachikulu ani jini majatika walikulu fe kelebulu kafola kuye jatika walike la mwa ani woro de bone unina surasi chama fana amenena pamba chikulu fe ku uja uchari bololo sanfe mune koso binkanu nyesira ni yoro nunuma salif saganogo be nyefoli kanye binkanu nunuta mechokoka
4: Ako demna kunu soba jona fe agel ok ani fis gawo kenyoroba fukata se kona ani lere chemal fatiki kulu ye bingani takanyisi mali sura si dawo ma bingani ni kera lere flanyoro marado kono wati mi bingani besena efela bamba jukulu ya lasie kuye kele udamina wala saka ani fis dugumine nga ka kenyini anka kuna funi sur le wonye ani fis dugu tle bien fambe mali sura siu ani udeme baka africa corps kele che udebolo kunu tle ganfe kele u madara euro dola nga tinyini kera sura si dawo kan fatoma mopti marala Gao binkani unyesi na surasi daga flama anika mubli ujeni. Seria ula, mugujuu ye dugu dendo ujegi gao dugula utarana ye kene asula. Kafara ukan, kelebolo identikil sebendo chari omi kono ayalase kui jatikwale kela chama bubara la anikuka keleke mina untinya. Lakana kwa dombaga ukafola, kabin efela bambaga chikulu ani jeni mjatikwale kulu ka binkani temene avrikalu tlimuga aniduru omi senfe uye kidal dugu mina ukala nyini ye ka anifis dugu fana mina. Ko bao, mali surasi uka keleke mina chama be wafana kuka lakana kama kidal ubefeka anifis dugu fana mine.
3: Politiki kokuma sisan lagine ni ya san fila nyogona ye sisan FNDC politiki ton mwogo flow fonike menge ani mamadou biloba tunnendo usu mwogo la kujawu ya mnena jwe kalu kile konuton samba fila ni mwogo nani kona kri tia marfatiki dofe kabi o fosisan ni bebe kake ni bena ke a san fila tiki tiki ye kibora fosite ukan FNDC politiki ton mwogo yo kunafundi kenado siki kunu sibiridon pari Francis Fabala Fonike menge ani mamadou biloba somoko tumbe okunafundi kenenka jiba kamara yuka okunafundi ko nyamaye uka laini ye nyina kana ke mogo tunne flanununko anka lame akuma kontara an baranyo francisca fola Christina okelo de fe
5: Cette rencontre est à la fois
6: Ninkene sigili hakli jigide ye wafana bali mayani bolodi nyoma do kanyesi mogo torole nunuma sanfla udjagu yameniko halisa kiruko kumateye sienteye Mayerete kirikuma. Halisa, usomuro otadron minkera u balmauna. Segesegeli jonjon fosi makel la gine kirisofe. Wala sa ku diago ya mene baga odon. Kasoro, tamasien chama ba ira kafo ku diago ya mene nadi. Ninkuma baliayin, antese ko ode famia. Hakli jigina, diago ya mene ni konye dankari wale deye. Na madon minkera mogo torole nununa, dankari wale imbe taganya de. Konyumante, nga bido ina, nyangili balia koni. Okera inafo, komina dagalendo la Guinée amba fe ko de koncho o de koson ambe kankambo
5: cette banalisation que nous nous mobilisons
3: politique kokuma alsa assistant sénégal jamana kono watimi furku furku be anaka ministre nyamoko koro ousmane sonko ni nyogonche jamana kuntigi basiru jume faye alasi kabi feka aireka politiki ton sigi senka ola selikera jumado jamana kuntigi ni coalition jume president Frank Anton ani merike mesaba kal la jerade senfe basiru jume faye alanyini ko jeklu doka sigi senka mibena akli jagabo ke wala sa toinka sika sigi senka telyala jenema baroka nyafolu fle ufeneka
6: Politiki ton minu be jamana kuntigi ko Basiru Diomaye Faye ba fe ku bela jenje kulu kelen kono o de koson a ba fe ka ka politiki ton sigi Merike Mesabaniko ka bo Senegal maratan aninanina olu de tube nyoron ye lani jamana kuntigi ye jumadon su jamana nyema ya sula o de senfe Basiru Diomaye Faye ya ira kafo ka ba fe ka ka politiki ton sigi o stratige la aya la nyinu ko jekulu doka sigi mimbe na hakli jagaboke o jekulu nka baro be na kalifa Aminata Touré de la ale miye koalisyon Diomaye President Nyemadoye. Ukajabu ukakanka di teliala wala sato insigiko kanake mekoye Frank Anton kote akadantike lisebe kono. Ukani la selimbe jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bembalia sementia ukukura. Olu minute kakankile mfoni ya kalo damadoye omi ere tagara laban Ousmane Sonko gweni na akabo marabaka jekulu nyemayala na kerasisan wasablo nyemaye. Nga ukani mfruku fruku nunu bela halisa basuru Diomaye Faye tolendo pastef nyemogo badoye. Akani latike kura mbekata kasoro wasade uye yelema don saria sumba kono halini jamana kuntigi maatege nombla ukanfolo saria insi mkura doba afo kwa jamana kuntigi te seblen kake politiki ton nyemaye
3: Ameta sisan frafina koka ira jamana kan biye uka dine nyamoko ba fagale Ali Khamenei kata sibla kene kleflana ye ala delibado la benindo aye bikaridon umina ira mkobaw anijoro batikubega talike ula nga adenge misuandira ka abdenge misuandira afagalenko aka kabla anola mushtaba kamini otena ye ukene kan alifana kunjugina kabini Etats-Unis ni Israeli mugu flika afakefaga kabi mushtaba kamini suandira afakenola nyesimada alikanfolo nunu kumambulu ka lasi oma anka kenefolo sanfe okonata yorosi aminyongo soro san keneflanaka
7: Aouye Djin Koulantamba, Samba Fla Anim One World Diabo, ni RFI Mandinkani.
3: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛn labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunu. Canada de kodo olu cira Maroc fɛ celu saba ani fu huitième de finale kɛnɛ kan. Ɲɔgɔn kunbɛn fanfɔlɔ in gɛlɛyara Maroc bolo nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka celu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Maroc ma. O min yɛrɛ ye Canada jigi misɛnya kosɛbɛ, Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
7: Tolan sanka bina ni duru folo betana kasoro Canada jigibe sebaya kan ba olu de tumbe Maroc ka waraw kan kosobe daga sigilu ko ka chaya u ka nyefen tolantana wi Maroc ka jokolo sibaga Yassine Bonu nyegon kosobe ni nafa mawye nga otun kelendo ka jot dasogo tlaflana ndela Maroc bena donse yelema ka kene kutay sanga biduru nandela u bo jabi folo soro ni Azedine Unayi ka ti nyene ma doye yanaka sigiki siemfla u chugoya kelina sanga bisegi anifla wati mi Canada tumbulo ka ko bana ka ba Maroc ka nyefe jo Soufiane Raimi bena nake atola ni chelu saba naye maraku ka chelu fla folo dombaka Azedine Unayi ko akotu manoko.
8: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
9: Nous sommes dialogue de Kosebe, Kasega Chiludombi, Yatumanoro Ambolo, Sabula, Ankumenyoko Nyaninka Dagasili Andala, Anya Nyininka Feresoro Ula Tlaflanana, Anya Ye Kansera Kayelema Dunkoula, Wa Ansera Ka Kumbe Kunche Kunuma, Anse Walendo, Anka Sera Sorola Katakanye.
8: Content pour la qualification.
7: Hadi U Chiliko, Canada de Gekramoko, Jesse March Boloko, Olu de Tunkakan Kasebaya Soro.
10: We were the better team.
11: On est Tunyen Tulantanton La Fusamani. Kuye Walenumando de Kekateme Ankandron. Fana, fanga ani teliala labandoni tumi uka vilika jola nga anfana ye daga sigi udala clan folola anye dabali bantolande ta an garseka de madia bawo clan flanana amaseka nyaka nga antunga nga ninkumbeni nyemoko yamne
12: leadership de ce match
7: sisan koni Maroc de kara farafina ani coupe du monde ton folo e kaseka quart de finale usira soro ina fo samba flani mukani fla uka o kumbeni re makono nendo jouer kalo inkle wolon flanata
3: Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fana de kumbe nyongona kunu ina fo udin la ko kabi Coupe du Monde indamnena Fransi Paraguay bo chilu kele ani fu o resira ka soro Mbappe ka goyi penalty do le sefe sanga biolo blana la ni si bagay benato Fransi fana bena quart de finale sera soro ni Coupe du Monde na si san ol ni Maroc de bena usanga nyongoma ola nga kunu kumbe mbane Kylian Mbappe ayira ku kusigle mbeni kumbe gelenye nga kala banyana ubulo ankalame
13: Non, je pense que on savait qu'elle était dans la Nga, anyini dola intambi onyana bau, anyaira kafo kante tonye mumbisi nyefen dola tandorona. Nafora kanga dola konuta, ombiso fanana, uwakila kambina dola tenyumani dorondita. Anyairula kafo kambise kandola konuta, fana kakla kasebaraya soroka, udola tan toko de yeni, ga nyokondan keneka, bela jelembi kaseku anidonko de ira. La nyini ekelende ye, sebaraya, ni bana kaba halibi omina barake yasa kankan dula na to makoroni obeke ani Maroc ni nyokonche amado Maroc ye tonyumayi wa ani sondiale loku makono ofana la nyini siraka halibi amina barake anga seku kononana yasa kato anga la nyini siraka
3: bi a 8e de finale nyokon kumbe to obetanye Brésil ani Norvège de makoloni do ola Olu bina kari nyogona nege kanye mwan wati Brazil madilika sibaya soro Norvège kan salif sagane gube nyefoli kanye oka.
4: Tarikula, jamana fila nunu kari la nyogona shini naninde, Norvège ye sibaya soro sinyefla, uyefla nimbinke sinyefla. Samuga nishigimko, uka nyogon kumbe laba na kubdi mwona, Brazil ka Vinicius, ani alani ka Norvège, ube na sanga nyogona, walasa ka vichem de final sira soro, kubdi mwona samba fila ni mwona ani warola. Kulu nyogon kumbe una, Brazil furula ka filani mike ni Maroc deye. Chelu kile ani kile. Boko filana uye Haiti sebe korokosi, chelu saba anifu. Uka sezem de final sera suruli sebe ntiara, uka sebaya suruli deko uni Japonche, ndoro nyokon kumbe labana, chelu fila ani kile. Uni Norvège mwembe na ben, ulide Senegal chi kuli nyokon kumbe una, anika Côte d'Ivoire ka sama usembo, dinye tolonta nyokon damba ina. Ndoronta nkulu jume ngajige kabo ni nyokon da ina. Kuna funidila ani farikulu nyanaje domba asajo sila kafola, ndoronta nkulu bafla debi na kari nyokona. Ako nimonu usanga nyokona, ufla ube fanga kabon. Ko bao, ndoronta na nyanama udebe Brazil, wa, ko nyokon debe Norvège ka tolonta nkulu ni mfanankono. Nga, sajo sila bi sinsi fin fla dekan. Min bajira, ko Brazil ka garjige de kabon. Oye, Brazil ka dege karamogo ka nganaya, ani uye dese munu ke sante mene una. Ko nyina, uni duzu denana wala saka nyeta soro, wali maka junjo nita. Nga, ubenata, kuna funidila ani farikulu nyanaje domba aninko, Norvège fanga msika bali na koke.
3: Nunu ne kuma mbolo ka lase oma onichi ala melila kuna funu tobe tanya RFI mani kansanfe au kanata rosi amena doko kun jemuka sukandili kene siga au ye 600 bikardu amena siga au ye jemuka flamuluka uwe musuka kene ani kene jemuka ndi onichi ala melila au kambe ula doko kun
4: jamukan sugandile
10: Mamudu Jallo
2: ne ni sonjani ni kosobe ka ula soro kokura jemukan ni keneka lokunina amina segi jemukan minuka uliye muso ka kene ni kenya jemukan diye au danse kokura RFI mandinka sanfe tenelun temenina bintu sise naka moko wolele nkumara sumaya banaka uka masara fleni
14: kenya jemukan
4: Bintu Sise.
15: Ni wakati la asanji kumfola unana anka mandin jamana chamankono oye samia dabolu inyi farafina achesiri ukoson sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala mwogo minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolo mvla kemesarala adinyatomba kene yako bolo fraka lanyini ye sumaya bana mwogo minenta ni minu be fatu bana nyi ukoson kase pi konantoma yani samba fila ani bisaba alamemba kau anka ani dog Gokun Kenya Jimukan Babu ye talike sumaya bana anyekrotike ferou ani afuralike chogodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye jenabu kabade bismillah aliye doktoro ye kabola gine jamana na akrenkrenyala jenabu kaba ambi foki wale nyumando ajalanye ki bismillah anka kenen nyinka
16: Ansoma, salamasti, ala kanabatika, sida.
15: Allahumma amin. Sa, madam Kaba, sumaya bana ireye jumanye paludismo?
16: Kiankaru le, mi yebe minala, akera dinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaru le kuni, nendise matankala, nendise pasila, na kune nka mwomina, nene vifolobi mina. Kida afateko, nene yeni labi ukusa, abafanwa kambaraka na kusumaya, paski nene vivi mina, apere faribe shufi. Après ça, tout le monde est là. Et encore, le goni, ni samia, bifeta, doux, aïe, moulu, c'est la conserve.
15: Ora, mouhodou, bifeta, doux, manke, ou la saki, yere, la kisi, sumaya, banama.
16: Ni moume, a faka, jankro, ni matanka, puye, si stanke, le pour, comme ça, soso, te fe, kaikin, kapana, dima.
15: Ofene, famu, yala, assisa, à madame, adja, jena, bokaba, ametan, lame, bahanye, haklina, lame, anka, babu, ninka, kanya, segima.
17: Ambe, lanyinke, fanatik, la mouve, poube, jija, kadounou, Sanya, ani dugudeo mbe.
15: Madam Kaba, ibora kan la mebahanyi haklinana me, yala ulufananyi fereye wasaka palui nyekrotige?
16: Aka minfo tunyali. Paske inka fontuye stankekoro. Stankekoro si wila ulilale ku susu kana iki. Me mune ya kela susu yetula ana minindo. Ni noo kera fansi. Iku mambalma kafonya meza ni noo kera fansi. Tutu gino. Susu ba akilisi ya mambala yene kalati abesia ya. Ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka. Ni kasanke siri ukanyi. Memi ya kela ere susu te dumbungu na fiu uli kayoro la stania. Surtu sutura yoro mba foe makulatrin. Nyama vila fili yoro menaka ye na stania kajino mataluma lala. Mwosi kana sodimse ni mbalu burgla gino urla kom samabrati. Gino tala sa me gino minsini ata burla. Paska lulu bena kalden la urli koka. Soso ye develope la yoro liro gimente burla gibe develope la urla. Ama tanka bere fananya ye yendo ni musukono ma wara hospital anna jamana se amankoni guloramani ye udeme ni kela ani bayoro li andeme na ta senke la sala musukono ma bete. Paske den bebe soro sisi ankoroni soso si ma ki nkono sumaya jankaru ya ala. Paske sumaya jankaru Jankuru tere bala, donku baka jankuru nindi di ngirima. Donku ka stanke di msukono malma, msufinfi na warazi pena konsultasyon prenatal. Msukono makunye, albi stanke li takadima atesana. Ibi stanke silipu na ukuso jankuru tere msukono mama soron inaka di mensurondon. Sumaya jankuru tere la ubinda.
15: Yala, anka jamana ukono opikiribi ye mwaka bisega minta wasaki yere latanga sumaya banamawa.
16: Opikirusu neko numulo, ibi pikiri minta. Kafo yunile kapitiru ninta ukoso sumaya banati mina hali ni soso kiki, hali ni gino ila minino, hali ni stanke tikuna. Nile banapitiru ninta rakafo kusumaya banati mina upitiru suti anfe ya mkolokoni. Mwoluku ni yibati duluta la mimbake na lubora jamana bererot ati yirome na narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya. Kasi sumaya banani madere kalumina al madere soso kaliki ukoni prevensyon yi minbebo yorobre kana minu. Madala konan mini ya la lili kana me gule prevention di kapuke ala kususuka na si imanyamenka
15: yala palu furakedi besega keni tu wabu fraudron di yewa toni nufana besega kenu liyewa
16: finalement am be boranta village ta kana capital kono pali ne mini ndo manina matre entre be kana yi aba foko ka kasi afira ira bulu msani ne ni ka tubi akuna ni anya erere ma na ba foso ko ka kasi afira tubi o kai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre u fola me e ka lo dotroya la danin kulita aba fami ma ko preuve scientifique am baramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni indiketi ne ni le ma ukara ile ma u recherche ke i ma u preuve so ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra fi fra bi ne bi se ka mo fra ke na ka stro ni suma ya ki mina de te ya mamba 40 me anu ko ni bi men conseiller uliye ibese kama tankanyame nka nido sikara kafo ubekoro ifari mandila kawa centre de santé la
15: ofene famuyala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana ukono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do bafo ikana manguru dumu do kabafo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chugodela wa
16: aifola yorobe aifola anga mandinge wana yorobe Afrika be mindo aifola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samasira sumaya bana bejuya me anka lonfana ko kono buri gankuru fana bejuya bale ni samas muna amba fola ko manguru kenne kana dumu samaro paske anka loni samasira sumaya bana